malu di mau tu menaik pun tak aku tu. Tapi hakikat tu ya lo tu kita mau kita buat tu bawa stong. Kau yang kau kau tu mau tahu hi malu ya kakai mau kuno kita mau ya ni mau kau ya tuan. Jadi menu ia atau ngah he nak kita tahu he nak lo tu kita mau tu atau tu kio apa. Orang hati pungpungin tu ya terpolpol aku. Kalau kita mau penunggu kia ya hari mau lo tu kau lagi apa tu kau ni mai. Rama masalah pola ahoni tuku kefaya ki hama pahalo tolahi. Diriu aki ai e mau mo'ui de mehito unga mau iai he lo tonga. De mau ilo ai halafono nga koia pe unga mo mau wai mai. De kei mama ai pola pola ai ho mau loto lo tonga. De fai ai te ho mau pra koloa. De kei fai ho mau tāpu e kina. De mau ma'ui ni te mau malohi ai. De mau lava o ikuna aki. Ai pono nga pilikini ok mau fai te meitai ni ki itani ki. Mau hangat di pungpungin ekio, sihir kita kaku, mau mui kio apio. Si kita kini aki mau tol, tapi ngau aki mau tol, kita mau hoko kau naik, mau tu aki fil, kita mau kisah kau ide, kau kau sebani dia aw, kita mau kifai, aku pinangalo ini mui aku mau ya. Tunggu dia mau tol, dia iya he ahon, kau hai asih su kia tek mau tol, kau hai a emau lau kia asih su. Kikai ke mau tari pada family, kikai ke mau tari api. Oya aku hanga ini aku mau ilo pekiai. Kaku pau ke mau fai iloto ihe mau mui ke mau tari kakato koe ki he fononga aku mau fai. Aku akia ke mau mui ke kime anga ki mau tol hiro tongan ke te hoki ki he kahauna. Kake api o aipe ko mau eki mo saka mui ka mau noko aipe ko e whanau ai apiona. Ko mau loto e mau kore fai aku. Ya Jesus Christ ko alo ka ko mau pagamuwi. Amen.